0: CKLB radio wak edaitsnet hat komodu honuni aitson hondain lat hanigots on hitat dunyat hi sin laha ada akwe khwat on goddi hanihitat wa kono wonni gots on hitat daguuzi hani egidzi sin hani egilla hani dundezon sin dun yalni hitat eyi hani hi hason wet hawal lahde edaitsne komodu hat CKLB radio wak
1: Wahaa, kuna.